Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum bagi negeri Sabah. Ditinjau di sebelah pagi, hujan di beberapa tempat, petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 36 darjah Celsius. Itu secara umum bagi negeri Sabah. Dan kita lihat pula keadaan cuaca bagi empat daerah. Kita mulakan dengan daerah Tawau. Ditinjau sepanjang hari ini bagi daerah Tawau, pagi petang sehinggalah ke malam, hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak, pagi ditinjau tiada hujan, petang sehingga ke malam hujan di beberapa tempat. Manakala untuk daerah Semporna, pagi ditinjau juga tiada hujan, petang sehingga ke malam hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Lahad Datu, pagi ditinjau tiada hujan, petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat, dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk cuaca bagi kawasan Belancong di Pulau Sibadan, hari ini pagi ditinjau tiada hujan, petang sehinggalah ke malam keadaannya hujan, dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Untuk keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi, petang sehingga ke malam tiada hujan, angin bertiup dari arah timur laut selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Untuk perairan Lahad Datu pula, ribut petir di beberapa tempat dari pagi, petang sehinggalah ke malam nanti. Angin bertiup dari arah timur, timur laut selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Layari
2: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Ya, rendah pagi. Tawai FM, pilihan anda sejak pagi. Cikgu, ustazah kita sejak pagi, peguam, magistrate. Selamat pagi anggota polis kita, JPJ, doktor, jururawat. Sejak pagi lah untuk semua lah ya. Jadi kita mulakan hari ini dengan senyuman dan doa. Moga setiap insan yang bekerja, diri kita ni yang berkhidmat kan dalam pekerjaan masing-masing, terus diberikan kekuatan lah ya, dan juga diberi keberkatan dalam setiap pekerjaan kita lakukan. Semoga cikgu ustazah terus mendidik dengan penuh sabar kan, dan juga masing-masing dengan tugasan dan juga tanggungjawab masing-masing lah. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan untuk kita semua dan anda juga semua pendengar-pendengar kita. Semoga hari ini penuh dengan rezeki kan, dilimpah ruahkan rezeki kita hari ini. Ada berita baik, ada kebahagiaan, dan juga terus diberikan ketenangan hati dalam kita menjalani kehidupan kita seharian. Okey, selepas ini saya akan kongsikan kepada anda info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Jadi terus teman berteman di Rentak Pagi.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Assalamualaikum, saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

0: ألوان أف أم ومحطات من اختيارك.
1: Baik, berikut yang disampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dimulakan dengan zon 3, Lahadatu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari. Fardu Asar 3.24 minit petang, Fardu Maghrib 6.14 minit petang, Fardu Isyak 7.26 minit malam dan Fardu Subuh 4.41 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, Asar 3.28 minit petang, Maghrib 6.16 minit petang, Isyak 7.29 minit malam dan fardu subuh 4.45 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Anda yang berada di Lahadatu boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 93.6. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

Ya, Randa Pagi Tawa FM, pilihan anda 6.55 minit pagi menghampiri 7 pagi ya, untuk kita ikuti berita. Berita dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan tajuk untuk pagi ni Azhar kongsikan, hari Ahad nanti merupakan sambutan Hari Ibu lah ya. Dan 10 Mei sambutan Hari Ibu, hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan Hari Ibu untuk kita menghargai jasa, pengorbanan, kasih sayang seorang ibu lah ya. Dan juga kalau sebut pasal ibu ni, mesti kita teringatkan masakan kegemaran mereka. Dan syukur mereka, Alhamdulillah, yang masih mempunyai ibu. Dan juga tajuk kita itulah berkaitan dengan ibu. Kalau teringat pasal masakan kan, masakan kegemaran kamu paling suka, masakan ibu kamu yang mana, apa menu kan yang paling kamu suka bila ibu kamu yang masak. Dan satu lagi tajuk kita, orang kata selalu mirip muka ibu kan, muka ayah, tapi kamu mirip muka siapa? Jadi itu tajuk respon kita pagi ni, supaya kita rasa sama-sama rasa dekat dengan kenangan kan bersama dengan ibu kita. Dan sambutan Hari Ibu ni sebenarnya adalah untuk kita menghargai insan yang telah melahirkan kita kan. Jadi kita zahirkan juga penghargaan di atas segala jasa dan juga pengorbanan yang telah pun mereka lakukan. Ibu kita mendidik kita, membesarkan kita kan. Jadi anda boleh respon lah tajuk kita pagi ni, sambutan Hari Ibu pada hari Ahad 10 Mei 2026. Masakan ibu dan juga kamu lebih mirip ibu ataupun ayah. Dan mungkin ada cerita, ada kenangan, anda boleh kongsikan bersama dengan Azhar. Okey, hantarkan ke Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

0: Ifa Jahanim. Dania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70 RTM 80 tahun dulu, kini, selamanya.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
2: Tawau. Pilihan anda.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, Pemangku Menteri Besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: R-E-N-T-A-K.
5: K.
4: K. K.

Rentang pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 7.24 minit pagi, jam yang kedua. Kita bersama di rentang pagi ini. Jadi tajuk untuk rentang pagi, respon pagi, sudah Azam kongsikan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita. Jadi Azam mengalu-alukan untuk anda respon bersama dengan Azam. Sekali lagi tajuk kita berkaitan dengan ibu lah kan. Sebenarnya dengan sambutan Hari Ibu 10 Mei ini, hari Ahad nanti. Jadi hari ini kita mau sembang tentang insan yang paling istimewa dalam hidup kita, iaitu ibu. Jadi kalau sebut pasal ibu kan, mesti kita

teringat masakan kegemaran ibu kita dan kita pula suka masakan tu. Jadi apa jenis, apa masakan tersebut yang kamu suka? Dan juga orang selalu kata muka kita mirip siapa? Ibu ataupun bapa? Kalau boleh kongsikan siapa nama ibu tu? Boleh saja. Ada kongsikan bersama Azam menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp 0194903838 dan dialek kita sedapnya tapi masih tak boleh lawan juga mamakku punya air tangan sedap. Aha, itu untuk dialek kita. Jadi kamu alihkan kepada bahasa etnik kamu, etnik masing-masing lah ya. Di Facebook maupun yang menerusi WhatsApp kita 0194903838 dan selepas 9 pagi nanti Azam akan terima panggilan anda. Dan untuk jam yang kedua ini juga seperti biasa seketika nanti kita ada apa yang tular. Dan berita Tawar FM 7.45 juga kita akan dengarkan perkongsian positif pagi bersama dengan Bro AK. Dan ada rakan-rakan kita yang menyapa Nini Syah Alisha. Assalamualaikum. Hai Azza Ketu. Waalaikumsalam. Ya Nisha. Solo-solo ya. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua di mana pun berada. Semoga kita diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dalam lindungan yang Maha Esa. Amin. Rabbal Alamin. Layan terus Tawar FM. Mantap bah. Bertemankan Azza dengan hiburan yang best-best. Sentiasa menghiburkan kami semuanya. Terima kasih. Selamat berkonti. Terima kasih Nisha. Lagi kita ada timbul di Takada. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat semua untuk rakan-rakan Tawar FM juga keluarga di Batu 6 Jalan Abbas dan semua yang mengenali. Semoga pagi Jumaat ini kita semuanya diberikan kesihatan yang baik, sihat selalulah ya. Azza dan juga rakan juruteknik selamat bertugas. Orang Kuna, apa khabar? Anis, hello, hi. Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam. Zah bertugas katanya. Wah, siuk lagunya. Terima kasih Zah. Mudah-mudahan anda semua terhibur lah ya dengan lagu-lagu yang telah pun disusun untuk anda pagi ini. Rojalia pula di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Azza. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walau fiat hendaknya. Salam Jumaat penghulu segala hari. Emma Emilia, Emma ni, hai Emma, terima kasih. Bismillah dan Assalamualaikum Azza katanya. Salam bagi Jumaat yang penuh keberkatan dan kemuliaan untuk sahabat-sahabat walau di mana pun berada. Semoga sentiasa dalam keadaan sihat selalu. Untuk rakan-rakan sekerja, warga pendidik semuanya, selamat mencurahkan ilmu. Terima kasih banyak-banyak DJ dan selamat menjalankan tugas. Jaga lisanmu kerana tak ramai terselamat dari perbuatan lidahnya. Sebagai renungan kita bersama, semoga ada manfaat. Terima kasih perkongsian daripada Emma Emilia. Makcik Suri, terima kasih banyak-banyak Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam hari Jumaat Azza. Terima kasih sudah menikmatinya. Terima kasih banyak-banyak. Amanhan pula orang Keningau. Katanya salam Malaysia Madani untuk Azza in the house. Assalamualaikum, selamat juga Adi Konti dari Kampung Baginda Keningau. Ucapan selamat pagi untuk DJ. Semoga ceria sentiasa ada bantuan di pagi ini. Akar keladi melilit selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Untuk DJ, senyum, senyum itu satu sedekah. Amanhan, katanya DJ jangan lupa sarapan pagi, okey? Dan salam Malaysia Madani Azza. Saya suka masakan, okey, nanti kita akan bacakan respon itu. Terima kasih untuk sapaan seawal pagi bersama dengan Azza. Baik, kita dengarkan lagu ini Iman Troy dengan lagunya Teman. Terus dengarkan.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam Zone Pilihan Apa Yang Tular. Diaktifkan.
2: Apa yang tular untuk pagi ini, Azam mau kongsikan kepada anda. Ini mengenai tabiat, sikap si anak yang selalu mendoakan ayahnya, bapanya ya, sebelum pergi ke tempat kerja. Dan ini adab anak menadah tangan mendoakan bapa sebelum ke tempat kerja, dan membuatkan ramai yang terharu ya. Dan kata orang, kasih ibu sampai ke syurga, kasih ayah hingga selamanya. Jadi itulah ungkapan sesuai ya, yang menggambarkan kasih sayang antara ibu bapa bersama anak masing-masing lah kan. Dan bukan itu sahaja, setiap anak juga pasti mengharapkan kasih sayang yang diberi oleh ibu bapa dicurahkan sepenuhnya. Dan di samping itu, ibu bapa juga menggalas tanggungjawab besar untuk memastikan keperluan anak-anak ini dapat diberikan dengan sebaik yang mungkin. Ada yang sanggup keluar seawal subuh, seawal pagi kan, demi mencari nafkah, mencari rezeki. Ada juga yang terpaksa berkorban, mungkin berjauhan bersama dengan anak isteri kan, dan ada yang berkorban menjelajah berpuluh kilometer, beratus kilometer demi memberikan yang terbaik untuk keluarga dan juga untuk anak-anak. Dan baru-baru ini, satu perkongsian dari seorang pengguna TikTok, Zulsidik93 ya, itu namanya, yang mana membuatkan rata-rata warganet berasa terharulah dengan telatah anak perempuannya. Dan kongsinya, anaknya itu menjadikan bacaan doa untuk si ayah ni sebagai rutin harian. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, rutin harian anak perempuan setiap hari katanya. Abi nak pergi kerja, anak bacakan doa untuk Abi. Itu perkongsian yang ditulisnya menerusi TikTok Zulsidik93 ini. Dan menurut perkongsian itu lagi, dilihat si ayah sedang bersedia untuk berangkat ke tempat kerja, namun si anak yang masih kecil lagi ni sempat mengangkat kedua belah tangan memohon doa dari Sang Esa. Ya Allah, lindungi Abi. Ya Allah, sayangi Abi. Ya Allah, sayangi Abi. Amin. Itu doa yang telah pun dipanjatkan oleh si anak untuk ayahnya yang keluar mencari rezeki. Jadi mendengar bacaan doa dari anaknya tu kan, si ayah ni turut sempat menadah tangan bersama. Dan si ayah juga mengucapkan terima kasih kepada anaknya ya. Terima kasih, Abi pergi kerja dulu. Itu balasan si ayah ni lah kepada si anak. Malah sebelum sempat dia berangkat, si anak ni juga turut berpesan ya, untuk dia berhati-hati. Ujarnya lagi, berkat doa ibu bapa, isteri dan juga anak soleha ini menjadikan urusannya lebih mudah dan selamat dari apa-apa kemalangan semasa operasi ataupun semasa dia di tempat kerja. Alhamdulillah, terima kasih. Itu kata si ayah ya. Dan apabila melihat ke ruangan komen setelah perkongsian daripada si ayah ni, rata-rata ramai juga pengguna turut berasa terharu dengan sikap anaknya itulah ya, yang sentiasa mendoakan si ayah, berdoa dengan melodi dan yang lembut sangat lah kan. Dan salah satu doa yang mustajab untuk seorang lelaki adalah doa ibunya, doa isterinya dan juga doa anak perempuannya. Itu antara komen netizen. Dan perginya seorang ayah dengan doa anak perempuannya, terharu, kata seorang netizen, Acik mendengar. Terbaik dek. Itu perkongsian netizen. Dan ada juga yang komen, Abi mesti bergenang air mata kan, dapat doa daripada anak macam tu. Ya Allah, sejuknya hati ayah dia. Itu komen netizen yang lain. Jadi itulah kan perkongsian anak-anak yang sentiasa mendoakan. Ialah mungkin berpisah. Jadi pastinya harapan anak-anak untuk ayah pergi dan kembali dengan selamat ya, demi mencari rezeki. Jadi itu apa yang tular yang Azah kongsikan pagi ini. Kasih ibu sampai ke syurga, kasih ayah hingga selamanya. Menggambarkan kasih sayang antara ibu bapa bersama anak-anak masing-masing.
1: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Pozitif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini Bro AK bersama anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan pasti semua pendengar yang sedang mendengarkan saya pada detik ini adalah orang-orang yang ingin menjadi orang yang hebat. Sama ada hebat kepada diri sendiri kah? Hebat untuk keluarga kah? Menjadi suami yang hebat kah? Isteri yang hebat kah? Ataupun hebat untuk masyarakat? Rakatkah, hebat dalam pekerjaan dan macam-macam lagi lah. Mesti mau jadi orang hebat, betul kan? Jadi hari ini Bro AK ingin berkongsi kepada anda semua bagaimana cara untuk menjadi orang yang hebat. Tapi kita kena faham dulu lah, setiap manusia ni dia dianugerahkan dengan bakat dan kebolehan masing-masing. Maksudnya, kalau ingin menjadi hebat, kita kena fokus dengan kekuatan dan kemampuan diri kita dulu, supaya kita boleh fokus di mana sudut yang boleh kita jadi hebat sesuai dengan kemampuan kemampuan diri kita untuk kita capaikan hebatnya kita dalam bidang tersebut. Okeylah, saya direct to the point lah kan. Cara pertama untuk kita menjadi orang yang hebat ialah mesti rajin belajar. Maksudnya, mesti mempunyai ilmu pengetahuan yang meluas dan pelbagai. Tak kiralah ilmu duniawi kah ataupun ilmu ukhrawi, sebab ilmu ni adalah pelita kehidupan yang membentuk pemikiran kita dan memandu tindakan kita. So, untuk menjadi orang yang hebat ni, mestilah ilmu adalah yang utama. Yang kedua, untuk menjadi orang yang hebat, mestilah rajin memberi manfaat kepada orang lain dengan cara rajin melibatkan diri dalam membantu orang yang memerlukan, join program-program kebajikan. Kalau tidak mampu dengan wang ringgit, mungkin kita mampu menyumbangkan idea-idea yang bernas pun boleh kan. Nah, sebab kan kalau kita sudah terbiasa memberi manfaat kepada orang lain ni, tanpa kita sedar sebenarnya kita ni sedang mendidik diri kita menjadi seorang yang bertanggungjawab dan cakna dengan orang sekeliling. Yang terakhir, untuk menjadi orang hebat, mestilah kita ada sokongan yang padu daripada orang-orang terdekat ataupun orang sekeliling, terutamanya keluarga kita lah. Nah, doa-doa diorang ni yang kita perlukan. Macam kata-kata yang selalu kita dengar lah kan, di belakang seorang anak yang hebat pasti ada doa ibu bapa yang hebat di belakangnya kan, ataupun di belakang seorang suami yang hebat pasti ada doa istrinya yang hebat. Okey, sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Terima kasih Bro AK perkongsiannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang hebat, tergolong dalam golongan yang hebat-hebat, dan pastinya di belakang anak ada doa ibu bapanya ya. Jadi ibu bapa, doa ibu bapa sentiasa mengiringi kita. Baik, 8 pagi kita akan ikuti berita Sabah FM dan terus bersama lagi untuk jam yang ketiga, lagu Kuasa 2 dan juga Diari Sana Sini, Diari Sana Sini dan juga Ingin Tahu. Ini dia lagu bersama dengan Baji, ayah, ibu, anak. Terus dengarkan rentang pagi.